Rabele dok, nume yene jundi, neki, songa ngere, kwa di, kwa sis belan se nga kaminga, kwa nama dai nga raka rul indarang, nama gai ngota nga raka rul, dia nume kiri boto kawe. Nama elai ngi, na kin mitil dogis pulngiti udang songa nande nga raka rang. Naga nama intik lekel alim bereng, abai gilong, abai nui kiri njaweti. Nui kering jawati ini kita bu ni udang asa pakai ni jangan ada jau. Nui kering alam bal di jangan lamba jilong nama nui kering jawati ni jangan ni. Marang alang jiki din tabu otang arah jaringan. In dua tuin kering ali ilong atau in dua ka oil alam mani ai ka dua in dua ke ayura kani ka dua na inarang dua aljual alang ke bilong ke suring ampara bang e ka duai nama ilaingi na in mitil inam bereng dok ki al kau ka endaringa alang ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alang dok deng ara kereng el ka ila kau alang du ki beri ai tanba na ki oda bau na je na sa songwa gi sing dalang ka ang kwasi songwa sing dalang ini ne duo alden jaru ke ngaba yei na pingine esi ki britan ne ke otabawa tanya na ya belele ina lomba alqua ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit el ota ngara ke ngari wa ko ne dine kain kwa ine na duo si namazena du kerem bele kel jam na din bara alke bang nadi jalum ke ngala kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kana mbele kila jam ndalang namani jang no kwa erdik eleyen no jalumba kai

Ororai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kidua Iralang, abah bilong, abah jilon nalu le jenny, ji alangui kerinya itu, ji alang kita bupa kerinya, ji kaya naya. Wo alang aja bu udah si, nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama yang kuai ini do al ke orang toga bamba, ke alah bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela gi azarma du den dio kaske dual bike ele min dok ya bawana bunyungo na babenga kibes jalom ya kai ola ye anen kafi jiseri jitaisen piabo na do aljike ya burinyo bana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na alking ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom udong songwa alambei na indo baye alkwa songwa ngere ti kunge na na ete akawngi ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge alken oreto age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe Nekim udah kau zaman nuat tu dengan dia nama mazial asalnya ada kena dah teroksikal orang kau mama orang kau anjay orang kau nasiial asal buruk kau nasiial asal rita kau dia entarang nama juma entarang bayar nama buruk tu tak putus hati kau nama itu kau mesti ane in dah mula sesungguhnya

0: Hema ininsi kwel alam pal kabung ininsi kwel belanga kini ininsi alam pal kabung alam kwa kamuyal na udonga si tulen kului na elakawe duo bi duo al kwel alam recipia alam maniti nengkide lom kwage nengkide mantiang kwange na liadok abade mantiang kwa kimba dok nengki kela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi allo to bou bayla si bisi na ila beral kwa ngama kwal burki no kundula al kwal burki na burunga kanga de kanya na de ta burkanya al balo to kawi na ma de mbele kisinga na ritoza kidia bele sai yiduo ari asa jalom na la yena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilimi abele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit de ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa e uro nyet al ba kula rage dinin de nyet na kangi na kwa di nel war yang nel kwa di anas masini ngindeli na kareri anan kikien anan kirsinga na kan kirsinga ilaing ne yen ke loto akim na ilaing ne yen ke ngala se du ko li ne yen ke suru ngaz ir ko li na ila na yei na jundi na ko adi ko anta re kritia jundi ne ke la kwantas al long anan ze ko asu do to la angal na kin ko adi aza kinga na ota so nga ko e ba dia ko te nga loto kwi nama ilang ina sekolah atau semua akan ngau. Na ki nama yang kaming, ki alang kela ulung asi, tu kawi. Na ki sur kilong dan sur sequel, adi kilong nenjelu, dua di lebarai atau di barai ba, nenjalung ki ki nenjelung, nenjalung al jani dan nan nenjenga, nenjalung alang di mur sequel, nenjalung alang di baru sequel, nenjalung alang kim kuasa sequel, nenjalung algiro ke kwa ngarabang namasing dinagini niki abakamu na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elayini na yi dae metel ingiz beleng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na leale nama kwa kul kamwi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to lea kaming na kwa kerngasi dogbo nkolol kwa ge marang ki ba indalan kandaen baraw albeki ngi sada wopia namay ne karing namagal sikirkel nasmitir kerkani ngi boray
1: namasin kayti ingisen wa arambay ki wonkona bele ki mitil bele ki mitil ko akitinye asafor kanana kirsinga

bayla bago pay ngara dan barnamij belake mitille na dan barnamij belake mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge le kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge le kitar kainga gebo

na tena modo quel alan mitildigin kisuma na embelen tulinginja na na din surci kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine nama enkwa lompi lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lompi mpi namas janas kwasi kikuro teripi alan ye kuro ini kwasi aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja kila jisigis tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekaw daendora adilonga lang taringa ki malekaw niki jalung na tuling ki jarungale tulajang lompi si sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringja taringjan dora dora tulle kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringan jangan dora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namasejein koranga si jabung abaji jingo riit alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa putujel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi putugel nusursi tulegel

donkin kuran jari bas jandi kwalle gella gella undu ilayin nasiye sasoma dongore indel kurgal ilayin nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwalle songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji matgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise din jain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale as joba ling jige sa songa ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ette ina ninkarin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeen kirsimo na asan kir kerka kitar kainge ne kitar kainga gelo na longa dingan dosi kwa kengang al dingan kundul nas kaw elayin anasi kain kir kerka na ete na may nakarin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dar kayenge ne ki dar kayenge ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilayin alansi ki kayenge.

tobdawi udayun arenin mararayna hinane tokna embali ibn msioda tokna enenin tobdawi unne dayono ako rashadena watudayna ituna wani hariu are tabayatena wa tettenatena mitalena wa unne thabbe abnenon ako embali bhoineyat henin on minan embali diokna neyat toranshi tokna watudambir tokna wa embali msioda okna neyat enen stira okna neyat radio samar tushbonai salaminyo.

kayingos na kayinga barnga a alya ina ngwa al dombre nga kayin sunga borunga kerngale wala surunga kernga ngire na remengi a marang kila dombre abanya nga bas agenti kila kwasi akeliba marang allom finden dombre nama kwa idingis pulni al duobe duo kwa borunga borunga le kul ate kwa gidge al dugu kayin ate kwa gidge al saba kayin ate kwa gidge al said kayin al kwa gidge ar riingere kayin kikien jalungan kerker kikien belengan kerker kikien bullingan kerker kikien simangan kerker duobe duo den sur sibulong den dio namaseke in namaye ines impulngiti kangungi ate kila dombore ngadinga kwa seake liba al kulo kerimingi na agintias in kangungi na duobe duo kedem bullingi na kedem beleng yesi setiel idingi na insekeli na kume na duobe duo den sur si iwel na lomfingi na lomfi dengi na lomfi density na lomfi yesi nas rising inama yai na jonde na deldinga kul dele a yesi seke na yesi stari kawe inama yesi impulingiti dombre lomfi dombre teya al deldinga kulingi inala lomba al dor kwa dinga ngi deling idingi na e lomfi al deldizi fia ba basi duotok pia na di yasi marang kila lia al ingi kinema duotoke kinema duotoke na maye marang na kieng a kieng kwa sunga kingi kieng dogolai na sunga kingi kila do na maye simfungi tia al duotoke a ati long na kika imbelengan sabai ati long na kika imbulingan sabai ati long na kika imsimengan sabai a lomvi imbele al undul batok undul idingi na lomvi belengan sidok yefia kin na maye simfungi ti kangungi indombore al kwa kulingi aliei na kwasi a seke kwa kulingi aba dokio na kisimen dora kagila kisimen dora a aigis pulngiti kisimen dora ingis pulngiti a al deldin dio ayanga sungale alminya torik lomfi den del disifia den dio alkila wunga kaine indelinga na dok de almeng nefia na kila wunga den domborete yandio rimeng yi a ken dombre ken wunga kila du afingeba nyokea ingiba az jeying ngolba badie lolege na kayna jeyla maranke ayanga ni nakila arrisinga albajel bajumong bakul beletogina surtiel inalomba alkerkeri in namaz dog impulngiti al ayanga inam kurayni na lomfien dombre bayenes delelu kay na a nasa jeyngelba a kindinga al ele al den kring ele aylong nas aginye na jeyngolsi in namaz ka pulngitia alden ke kringis pulungitia na dog duo bi duo alke bas long ayanga kele kulle namang dog abakel na kagila a al ilong na soga nga kayne indelinga nina al dombre lomfing a de del di kulinga sa kirginga ba ilong na ki bullingin sa ba kayila wala ke semen sa ba kwa kul al kayne lindio ba kulligin yo ke soga oson oson na de kientare nga kawe na sok a osna awingi iri yeng nama kwa kul kawi na umel kawitia kangungi kila isa pulingi lomfin den dombre na isa pulingi ila se abaja gila del di kule barang aylong na ngaring na ila sog sog alduo kie umel jawiti wa orele orre kerkerge kwa ringa kain nina kidayeng orre alki umelang sog kaw umel kawiti na kwa ringa kain na yei alki toldoman sog kawitia na kwa ringa kain na galki fojaran sog na kejam ki jamangan sok kawitia kin namas ka pulungitia al bele togi marang nama duobi duo densi orre nan tarif kaines pulungi in lomfin den domrete yai nas in si pulungi namas ka le pulungi lo si pulungi al yer risingo al yen kwa al del disi ki soga os a osna dik tewa na soga osna aure na gal yei al kwa soga sabe keria na die densi tari age inama yei del dinkwe bi del dinkwe del di abajumong a die mbulili na densi mele ila sogle yeng bakke yine nankawe kin nama yenge se namu nama dok atikel na dok sime kurranke ya a kumon na indomre yei baye togi ker akeba ati long al sungangiri ati kwan gieng orre yi ati long na orre ngalei ati ilong na gudlei ati ilong na longalei ati ilong na belei baye bele togi na as jeyngimba
ina lamba aldeke na gurre indelin marang dombre nga kerna ali long na kenga geba na keken kuwa geba kila yei na jundie na na dora kuritia namas ayenga sunga ong lea namas agingi kin nama yenge al kwajojage kin nama yenge aise kingempulungitia lomfin dombre al yei na kwa kulingi na ye asa agintiba na duobe duo alden sursi den diobuliti marang orre kwa kidayeng orre insikang itirik kila si inalanga kaluba walagal akurgilimba ba eritoxikel in nama yenes iriwo lomfin dembele al kwa kulingi na aliyei asakien kirging na aliyei al duobi duo den sursi diobuliti ki indora nama yei na kwa kul duobi duo yesi setio na kenzi taringa fia na kien tabunyanga kangungi idingi na yeseyei ne idingi na ze duobi duo si rising ina lomba asa kwasi kwa kere sike ila duo alkedembele nga al dengi deling ila nama yei al kwa kele nazga widinkawe na kien surunga kumye nama yei na kila durake sursi na kaluwa baranga alang karajerel in dombre dinga laiba dombre dingi na islomfi a atempia maranki kwa mberenga maranjonas gautinja alandi sursiden yotule jumo aso isa mbaranga namaka na kurguling basin sunga kiwi bel na tobumbeng namara ko ina setting kuro a na gal soker lekel daing aldile na ro ko na kirsingo denging aigis beleng aso isa mbaranga.

Asogis amin warre kwa asikir al dogiye na baugiti na kwa kidal ferre kawe na kwa kidal gis rimmen kawe sunga gis aso amin na tawa gis aldi na dogwela lang ini bar nga si donga ni al kelini kogul bara Mubarak Zakaria donga gya ni al jenna jago bara Mubarak asikir jenga bara tar funya asikir jenga majirambayin Muhammad dogi donga ni aljanna jago bara Abdul Hakim dogi donga anni aljanna jago bara Alamuddin donga gi anni kisense idini jitete be janna jundul na jawgiti asog zamin na bara futta zamin bara Jamal dogi donga anni aljanna jago bara Yahya Ahmad dogi donga anni jiro aljanna jago bara Hassan donga gi anni bara Abdul Nasir dogi

bay labaranga a kayngos na kayinga a aliyay na yungwa alla urgani inkirsingo gawuting lomfinden dombrete yasi jigitisa wala nyokefi a oto namaye na kayinga nagalin kwel alanko na inkirsingo a lomfin dombre a teya kwa kulilangi in nama oto dengi na kwel alankirsingo al ilong nas inkalung al lomfin dombre kwa kulingi ine asakai na akimo ba injingo si ati long na lomfi kwa kulingi na dengu a kengu adempia ine delingwe kangi ne imbeleng induinga laiba alba kila kwasi al kila kwangi deling in namai karingi njawiti nina al ingwa waringa ire al gawoti le kersingo ine namaye na kwaringa kain na incoming a in dombre duinga laiba na kudu imbele abu ngoba ila yela inalangi ila yai babarnga ina namakel oto alangi ngagil ye in dombre ilalong al deldinga kulingi al ilong alan deldinga den diokin na asankie tare kawa e dombren a lomvin dombre te ya deldinga kulingi idingi na ye deldin sidiyi nan deldinga si yefia in nama yei oto na kikundul alandengi kirsingo a alangsi ingalung daingo radio indombre alkwa nyetingi nyetingi alandai njuru ledok inakaruti badeling alba kila kwangi musa ngang walagala alkwa kinge alkerebelde kwangi aldiengi bara karabierelba orre kwa diobari na burgulo nasdin sursi jumong eiji eilole janajerel ilalong al dorate yale ya najerel wala ilong lote yale ya najerel wala ilong allo a dikondio ya najerel awajel na jurgulungo banju mune din surji diyo jang kina makweli intile alankan na kurguling a kesense insipulingi al indombre a kwa kulingi idingi naming ayenga alingan kila ale ele a kwa kain kila al musanga kain na indombre si al yeng inkwa allomfi kura na allomfi kwandio ilo alangi long asanken domwa kagul yeng ila dom orisi bagi kawe na puton ke na kien juru ngale kaye nina alkay ngu watorik do kaye inarang idingi na kikay ngu wadok ila si kawe ila nama inarang pulngi nama do kwa kele a kila kwa aling kaming aludok kerebel de kwa ke dok a wu isanken kwa aliasi karikulitia na dok yesi dot dondom kawe nam bagi kawe nama ay pulngi ti asanki ingalong eye indombore kwa nkulilay abajel na jagila dendio otanga kila alkayin almenfia tori ba kwa kuling rising inalomba alduo toge rising marang nama audo nas ingalong domonsi alke wala mirsilinsi alduo toge na fi a orre kula laiba alfi wala deldi kula laiba alfi marang ila yaiba kin nama yei asanki ingalong baranga ki kwa ambile nga honga si kila siya la kelba al kinga ming in lomfi indombore al ki lomfi kinga fia na ki kenkang na dombore bungo ila si yele nang ki kwa si kanina yung kaming kwa kuli nga laiba alba kila kwa lingi kila songa kayin baranga na kaminga kila si marang ila yaiba na ma idingi asan kinga lung alya indombore kwa kuli nga idingi na den yo deldi kuli rising nang suru kuli rising nang dok sime kuli rising na inalomba al duosi karinjundi ila nama yei aisa kingasi impulingiti indombore al kwa kulingi na kangu idi inas do kingalon lomfi ya al kwa kuling lomfi abaye long na lomfi kwa kulil lomfi ki iredio indombore sipasi kingalon al kwa kulingi in nama yei nama dok abaye tirisi mosotka a dombore nga kain na kwa rimen kawe nang kain na rimen kawe ati ingwa al kila kwa gyal dugu ereng kayin gari bereng dien dio kien dombre a rimen kawe marang kien dombre nga kila tekin kwa al saba ereng kayin a diele erito dogas pege liba diele domong as pege liba yense erito dogas piba kila dombre arma kayin ginarang namas aginya ati galilong na kwa kin saba kwa dok kien dombre a rimen kawe a dok abang nyenge na loker nyenge kila kwa dombre a kila si diele erito dok as kiwiti aba walagal riaske basa yenzi fi asa tabunduiti
maram lomfin den dombre teya ati kimkwage al dugu kay nan kumena seke na kumena stari kawe naski woke se al lomfin den dombre a namado futton ke kinama kay gwage kwal dugu kay alki garibin irke ati dogi long na inen jio kele kwa mburwang ere a burunga kerenga burunga saba kwale nan dok seke na kay na stari kawe baranga dok inen setin kuro ayi namas kay ngona kay nga ana kirsingo ayi ye ay longal kwa kulyesi in sekeli

kaingos na kainga barnga alia ina ingwa al dombre nga kain sunga borunga kerngale wala surunga kerngang ire na remengi marang kila dombre abanya nga bas agenti kila kwasi akeliba marang allom finden dombre nama kwa idingis pulni al duo beduo kwa borunga borunga le kul ate kwa gidge al dugu kain ate kwa gidge al saba kain ate kwa gidge al said kain al kwa gidge ar ringere kain kikien jalunga kerkere kikien belenga kerkere kikien bullinga kerkere kikien simanga kerkere duo be duo den sur sibulong den dio namaseke in namaye ines impulngiti kangungi ate kila dombore ngadinga kwa seake liba al klo ke rimingi na agintias in kangungi na duo be duo kedem bullingi na kedem beleng yesi setiel idingi na insekeli na kume na duo be duo den sur si iwel na lomfingi na lomfi dengi na lomfi density na lomfi yesi nas racing inna maye na jonde na daldi nga kul dele a yesi seke na yesi stari kawe inna mas impuniti dombre lomfi dombre teya al daldi nga kulingi inala lomba al dor kwadi nga ngedeling idingi na lomfi al daldi zifia ba basi duo tokpia na dia si marang kila lia al ingi kinema duo toge na maye marang na kien a ken kwa sunga kingi ken dogola na sunga kingi kila do na mesen fulite al duo togi a ati long na kika embelengan sabai ati long na kika embulingan sabai ati long ne kika simengan sabai a lomvi embelal undul batok undul idingi na lomvi belenga sidok yefia kin na mes impuliti kangungi indombore al kwa kulingi aliyei na kwasi a seke kwa kulin aba dokio na kisimen dora kagila kisimen dora a aigis pulingiti kisimen dora ingis pulingiti a al deldin dio ayanga sungale almenye torik lomfiden del disifia den dio alkila wunga kaine indelinga na dok de almen nefia na kila wunga den domborete yandio rimeng yi a ken dombre ken wunga kila du afingeba nyokea ingiba az jeyingolba badie lolege na kaina jeila maranke ayanga ni nakila arrisinga albajel bajumong bakul beletogina surtiel ina lomba alkerkeri in namaz dog impulngiti al ayanga nan kurayi na lomfien dombre baye nas delelu kay na a nasa jeyingelba a kindinga al ele al den kering ele aylong nas aginye na jeyingolsi in namaz ka pulngitia al den ka kringis pulngitia na dog duo bi duo alke bas long ayanga kele kulle namang dok abakel na kagila a al ilong na soganga kay na indelinga nina al dombre lomfing a de del di kulinga sa kirginga ba ilong na ki bullinging sa bakay ila wala ke semen sa ba kwa kul al kay indelindio ba kulegin yo ke soka oson oson na dik ki entarenga kawe na sok a osna awingi ire yen nama kwa kul kawi na umel kawitia kangungi kila sa pulingi lomfin den dombre na swingi ila se abaje gila del di kulle barang aylong na ngaring na ila sok sok al duo ke umel jawiti wa orele orre kerkerge kwaringa kay nina kidain orre alki umelang sok kaw umel kawiti na kwaringa kay na yei alki tol doman sok kawitia na kwaringa kay na galki fojaran sok na ke jam ki jamangan sok kawitia kin namas ka pulingitia al beletogi marang nama duo bi duo densi orre nan tarif kaines fulngi ilom fin den domrete yai nas in si fulngi nama eskale fulngi lo si fulngi alier risingo alien kwa al daldisi ki soga os a osna diktewa na soga osna aure na galye al kwa soga sabe keria na die densi tari age inama yai daldin kwe bi daldin kwe daldin abajumong a die mbulili na densi mele ila sogle yeng bakayne nankawe kin nama yenge senamu nama dok atikel na dok sime kuranke ya a kumon na indomre yai baye togi ker akeba ati long al sungangiri ati kwan kien ore yi ati long na ore ngale ati long na gudle ati long na longale ati long na bele baye bele togi na as jeyngimba
ina lamba alde ken na gure indeling marang dombare nga kerenga ali long na kenga geba na kekeng kuwa geba kila yei na jundie na na dora kuritia namas ayenga sunga om lea namas agingi kin nama yenge alu kwa jojage kin nama yenge aise kinge mpulungitia lomfien dombare aliyai na kwa kulingi na ye asa agintiba na duo biduo alde ensursi dendi yobuliti marang ore kwa kidayang ore insikang itirik kilasi inara nga kaluba walagal akurgilimba ba eritoxikel in namae zdienes iriwo lomfien dembele alu kwa kulingi na aliyai asa kien kirging na aliyai al duo biduo densursi diobuliti ki indora nama yei na kwa kul duo biduo yesi setio na kenzi taringa fia na kien tabunyanga kangungi idingi na yese yei na idingi na yese duo biduo si rising inalomba asa kwasi kwa kirekeke ila duo alikede mbele nga aldengi deling ila nama yei al kwa kele nazga widinkawe na kien surunga kumme nama yei na kila durake surusi na kalu wabaranga alang karajerel indombre dinga laiba dombre dingi na islomfi adempia maranki kwa mberenga maran Jonas gawutinja alandi surziden yotu lejumo asoy sa membaranga namaka na kurgulin basin sunga kiwi bel na tobumbeng namara ko ina setting kuro na gal soker lekel daing aldile na do kona kirsingo denging aigis beleng asoy sa membaranga.